0: na wenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele de mona salsa ni salsa yeso de salsa yena nyagome o manja afebe kwa besi ni langa na edu banani kanya interesi watenwa na bina ekwarango ya wenge indi na da besi betumbi o besuka na besuka wanamba besuka na besuka asondamba besuka na besuka we afre sun sun sun sun sun sun oye so somba mwende na bina umelondi oye so somba sun Mbappe na sao ojingia Mbappe na ben Lamlambo okwala Mbappe na andiso na Whisky na soda Du
1: Besuka na besuka
0: Mafeng, kwa basu bendi Wana mbabu kate Niponda ndi Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka Besuka na besuka